0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dipolisikan

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
4: Okey, kepada kamu orang semua, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa untuk bersarapan. Jangan lupa juga untuk mandi. Orang bilang
3: iya. Ada kadang mungkin pernah terjadi lah kan, kelambatan suami kerja. Mungkin ada beberapa orang pernah mengalami begini. Dia terlambat bangun, ngam-ngam sudah, pas siap sejap pakai baju kerja, terus pergi opis.
4: Cuci gigi, cuci muka sudah, tidak sempat mandi. Pakai minyak rambut tabal-tabal, minyak wangi lagi pun tabal-tabal. Begitu.
3: Itulah. Jadi apapun yang kamu lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan semuanya.
4: Betul.
3: Okey, esok hari Rabu kan, 14 Oktober 2026.
4: Ada apa?
3: Jabatan Meteorologi Sandakan akan melaksanakan penyelenggaraan dan pengujian siren tsunami di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Ianya dilaksana bagi memastikan sistem ini dapat beroperasi dengan baik serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat selain meminimumkan risiko kecemasan.
4: Okey, Jabatan Meteorologi akan menjalankan
3: pengujian siren.
4: Jadi jangan orang bilang, "Uy, burung." Kajuta.
3: Janganlah kau cerita itu burung.
4: Tidak ada burung di sini.
3: Biarlah dia.
4: Iya.
3: Burung itu memang sifatnya terbang.
4: Oke.
3: Ini mau kasih pesan dorang. Kau di tengah juta gue. Supaya jangan cemaslah kalau kamu terdengar tu bunyi siren. Ianya adalah pengujian sebenarnya, yaitu sesi penyelenggaraan dan pengujian siren di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran.
4: Jangan panik.
3: Besok. Kalau kamu dengar, abaikan saja. Baik. Kejap lagi kita ada diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Angkol, teruskan meninggu burung.
4: Kita berjalan sudah dorong.
3: Biarlah. Senagan FM bersamamu.

0: Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Siari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Siari sana sini.
2: Tepat 8.30 minit pagi, Clay. Kita bersama rakan penyampai kita di Senangan FM pagi ini. Kita ada Syaf. Selamat pagi, Syaf. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Mana suaranya? Sihat tak?
2: Di sini suaranya.
3: Sampai. Okey, Keningau FM kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
2: Assalamualaikum.
5: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Silakan masuk.
3: Okey. Tawau FM kita ada Wafa.
6: Selamat pagi, semuanya.
2: Lama
6: sudah tidak sarapan kah tu?
2: Belum lagi lah. Kalau mau belanja lah, boleh juga kan. Tapi jauh nun di sana kan.
3: Grab ada bah. Alamak tersebut.
6: Boleh ya. Belanja seniman. Boleh. Belanja seniman pagi-pagi ini. Nanti bagi selfie. Tiba.
2: Si Clater ter hari ini.
3: Ya, tu kita. Mopok silap betul.
2: Lama tidak kedengaran suara Wafa kan. Untuk dari sana sini.
6: Rindu kah tu?
2: Hai. Du di belanja. Baiklah, pagi ini kita bersama rakan kita di Serangan FM dahulu lah kan. Syaf, silakan Syaf dengan perkongsian untuk dari sana sini.
4: Baik, terima kasih Rafiq dan Ikhlas di Sabah FM. Dari Senangkan FM, hanya satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 10 pagi nanti akan diadakan rakaman podcast untuk rancangan Rentak Pembangunan Kemajuan Dikongsi Kesejahteraan Dirasai bersama dengan tetamu istimewa Datuk Walter Kenson, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, dengan topik yang dibawakan MPS Memuda Cara Sandakan Terus Maju. Rakaman diadakan bertempat di studio rakaman Senangkan FM. Jadi itu satu perkongsian untuk hari ini dari Senangkan FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita Aida di Keningau FM.
5: Baik, terima kasih Syaf dari Senangkan FM. Dan dari Keningau FM ada satu bahan perkongsian saja berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada hospital daerah Keningau. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah. Boleh datang terus ke pusat transfusi darah RAS 2 Hospital Keningau, iaitu bermula masa 8 pagi hingga pukul 4 petang. Jadi satu bahan perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita terus bersama dengan rakan di Tawau FM pula, bersama dengan Wafa. Silakan Wafa.
6: Baik, terima kasih Aida dari Keningau FM. Untuk perkongsian daripada Tau FM, ada tiga perkongsian akan dikongsikan. Keluar pula suara ni. Okey, perkongsian yang pertama iaitu dianjurkan anjuran Nadi Kampung Balong Kokos, iaitu akan berlangsungnya open tuition bahasa Inggeris ya untuk semua pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan buat yang ingin ingin mengikuti open tuition ini, akan berlangsung pada sesi pagi nanti 9.15 minit pagi hingga 10.15 pagi untuk tingkatan 1 dan juga tingkatan 2 saja. Dan untuk sesi petang pula 3.30 minit petang hingga 4.30 minit petang untuk semua tingkatan 1 dan hingga 5 yang akan dalam talian, dan semuanya adalah percuma. Dan untuk perkongsian yang seterusnya, anda juga boleh ikuti temu bual khas ya pasca pelanjawan 2027 berkaitan dengan pandangan juga harapan bersama-sama dengan tetamu kami nanti 9.30 minit pagi, iaitu Encik Sulaiman bin Muhyiddin yang merupakan usahawan tempatan bagi temu bual khas pasca pelanjawan 2027. Dan yang terakhir sekali, ini berkaitan dengan kempen derma darah bergerak yang akan berkunjung ke kilang Dumpas Jalan Merotai. Jadi kepada anda yang mungkin berada di sekitar Jalan Merotai ataupun kilang Dumpas ini, anda boleh terus datang ke kilang Dumpas untuk kempen derma darah bergerak bermula hingga 8 pagi tadi, sudah pun bermula 8 pagi tadi hingga 12 tengah hari nanti. Dan itu tiga perkongsian dari Tawau FM. Kita terus kembali semula bersama dengan rakan-rakan Rafiq dan juga Ikla di Sabah FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih Wafa. Dan di Sabah FM ada dua perkongsian tu dari sana sini, yang mana berlangsung sebelah pagi dan juga petang nanti, Ikla.
3: Okey, 11.30 pagi nanti dalam segmen Ekspresi Inspirasiku, dan dalam slot Sembang Ekspresi kita akan ada satu temu bual bersama dengan Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad yang akan berkongsi mengenai topik hari ini, harapan, realiti dan kesyukuran pasca belanjawan 2020. 1997. Dan profesor ini adalah pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS.
2: Ya, betul. Dan petang nanti kita bawakan juga untuk anda menerusi siaran Sabah FM dan juga semestinya menerusi Facebook Sabah FM secara visual, yang mana akan membincangkan advokasi at media Perintah Khidmat Masyarakat Peluang Kedua Harapan Baharu bersama tetamu Encik Muhammad Lufti bin Ahid, penolong pengarah kanan bahagian kanak-kanak dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMS Sabah. Semuanya kita bawakan dalam slot kita cerita yang kita kongsi petang nanti 2.30 minit petang.
3: Dua perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Syaf di Sandakan.
4: Ya, terima kasih kembali.
2: Okey, baik, Keningau, kita ada Aida pagi ini.
5: Ya, terima kasih kembali.
2: Dan juga Wafa, selamat sarapan Wafa. Hilang suara tadi.
6: Ya, hilang suara, belum minum lagi.
2: Ya, sudah pastinya bekerja pagi ini belum sarapan minum lah, sudahlah kan.
5: Sudah.
2: Belumkah sudah?
6: Belum.
2: Kalau tidak
6: siap, belum.
2: Tolong order.
3: Rafiq baru mau belanja.
2: Dah apa sahaja tugas, kita jumpa lagi esok dan jadi sana sini. Bye.
4: Bye.
6: Bye.
1: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
4: Baiklah, banyak lagi hiburan yang akan kita bawakan selepas ini, juga info-info kami akan kongsikan dari masa ke semasa, dan kita harapkan semoga segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar semuanya. Okey, selamat bersarapan pagi kepada yang baru sejak menjamu selera. Ada juga yang baru bangun, pergi bangun terus, mandi, lepas tu pergi sarapan. Okey, jangan kamu lambat-lambatkan sarapan atau jangan sesekali tinggalkan sarapan. Sarapan itu penting supaya kita mendapat tenaga, terutamanya mereka yang bekerja pagi ini. Semangat semua, teruskan bersama kami Sandakan FM, bersamamu.

0: yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20.

0: Bukan ya?
1: Bukan. Nah, ini adalah untuk orang ramai menyalurkan aduan berkaitan kesalahan di bawah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852. Diorang boleh salurkan maklumat kesalahan tersebut dengan lebih mudah melalui My Lapor di aplikasi My Sejahtera.
0: Oh, begitu
1: ah? My Sejahtera sekarang canggih.
0: Wow.
1: Ada macam-macam sana. Jadi aduan yang disalurkan membantu KKM dalam usaha pemantauan dan penguatkuasaan bagi mewujudkan persekitaran yang lebih sihat untuk semua. Dia senang saja. Kamu
0: kalau
1: buka
0: dulu
1: aplikasi.
0: Aplikasi itu kita untuk berbaris saja kan?
1: Betul kok.
0: Berbaris masuk dalam kedai masa COVID.
1: Iya.
0: Sekarang dia sudah ditambah baik dan kamu boleh buat laporan gua kan kepada KKM pasal orang merokok apa.
1: Betul.
0: Kalau kamu nampak contohnya di kedai makan lah kan ada orang yang keras kepala apa juga kan.
1: Betul.
0: Orang bilang dia sudah lakacana tidak boleh merokok, tidak boleh merokok, orang pun marah tidak boleh merokok, dalam merokok juga kamu yang keras kepala itu kamu gambar, kamu kasih sama KKM.
1: Iya, sebab ada juga yang memang degil, sudah cakap jangan merokok, dia pergi merokok.
0: Terus nanti ada yang melawat tempat opis kita.
1: Iya.
0: Ada melawat kan, kenapa? Bilang, di mana Anwar, KKM, dia bilang itu nak depan.
1: Sebab apa, kadang kita tengok juga orang sekeliling, kadang situ juga ada anak-anak kecil, ada warga emas. Jadi kalau kamu merokok tu, pergilah tempat yang sepatutnya.
0: Betul.
1: Kan ada sudah larangan-larangan yang telah pun dikeluarkan. Jangan sampai kita kena tindakan, baru kita mau apa nih bilang orang pepatah, sudah terhantuk baru terengadah.
0: Kau sekarang main-main begitu sah. Walaupun aku tidak paham, ui-ui silang.
1: Jadi itu berkenaan dengan My Lapor yang kini ada di My Sejahtera. Okey, teruskan bersama kami. Salamkan FM bersama.

0: terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Y si andan borracho, cabrero, me ayuda.
1: Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita jumpa di jam yang keempat. Geng Agai nanti akan jumpa kamu balik. Kita ada utama 9 pagi. Angkol, dekat pukul 9 ni kau pesan dulu sama orang yang belum sarapan.
2: Angkol balik-balik sama si Sab cakap sarapan lah bang. Apa lagi kamu buat sana?
1: Jangan marah, kita bincang.
2: Okay,
1: sebab ada yang bilang kalau dia tidak sarapan dia boleh kurangkan dia punya berat badan.
2: Tidak boleh. Kalau kamu mau kasih kurang berat badan, kamu mesti makan dengan tepat. Orang bilang yang tepat, cara yang betul, bukan yang tidak sarapan, bukan yang berlapar, bukan yang sanggup makan satu kali satu hari itu pun makan sayur saja, tidak ngam itu.
1: Kok marah
2: ada,
1: betul lah.
2: Nah, ada cara dia tersendiri. Jadi kalau kamu tahu cara dia, kamu boleh layari. Ataupun kamu boleh tanya sendiri kepada pihak KKM yang sebetul. Macam kita pun ada satu tempat tuh yang orang bilang kalau kamu turunkan berat badan di hospital punya wellness hub.
1: Nah,
2: kamu tanya sana.
1: Senang lagi.
2: Nah, itu yang betul.
1: Iya, jangan kamu main diet sembarang-sembarang, ikut yang betul. Ada orang saran di TikTok. Yalah, ada betul, ada
2: makan
1: juga yang tidak betul.
2: Ini dia bilang kamu boleh jadi kurus.
1: Promosi dorang sih itu.
2: Bohong.
1: Jadi hati-hati semua. Jangan terpedaya dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Okay? Kita jumpa selepas ini. Lain terus Tanaka Neva bersamamu.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah, berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan mengenakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau dengan kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lakpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: pagi Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, kembali bersama sekarang ni kalau kita tengok di luar pada ketika ini macam Jerebo ni pun agak tebal. Betul, dan betul. Kalau kita tengok di sistem APIMS ni naik sedikit ke 85. Masih di tahap sederhana, tapi kepada anda semua mungkin bolehlah memakai pelitup separuh muka jika ada aktiviti di luar, sebab kalau kita tengok dengan mata kasar nampaknya macam tebal juga ini. Yang bukit selalu kita sepatutnya nampak tidak nampak hari ini.
0: Nampak sudah.
1: Untuk hari inilah nampak sikit-sikit sajalah.
0: Betul. Jadi peringatan juga, banyakkan minum air kosong. Kalau tiada benda yang penting kamu mau buat di luar, kekal sejak berada di rumah. Yang mana bekerja tu mungkin ada waktu rehat kan.
1: Betul.
0: Sebaiknya mungkin boleh gunakan perkhidmatan pengantar makanan.
1: Kalau kamu bilang mau training, Angkol ada satu cara training kamu dalam rumah.
0: Apa?
1: Yang orang selalu malas.
0: Apa itu?
1: Kasih bersih rumah. Betul. Menyapu, angkat kerusi, semua lap dinding. Itu satu senaman.
0: Iya.
1: Yang orang bilang jimat dan bersih lagi.
0: Betul-betul. Jadi kita punya topik hari ini, apa benda yang kamu takut mau buat dari dulu sampai sekarang? Mungkin perkara tu benda-benda simple saja, benda yang ringkas selalu orang betul? Buat. Tapi kamu sendiri tidak berani mau buat.
1: Betul-betul.
0: Jadi kamu kongsi sama kami, WhatsApp 019-589-5858. Okay? Senagan FM bersamamu.

Pantai Santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai Kanada.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Oh yeah, come on.
1: Yeah.
0: Kau kenapa?
1: Ano bah, batuk bah.
0: Batuk kan?
1: Batuk, selisma, bersin-bersin, resdung.
0: Kau makan buah kali?
1: Hah?
0: Kau makan buah terlebih kali?
1: Macam mana kau tahu?
0: Angkol, sekarang kan musim buah.
1: Angkol hantam tu langsat. Sampai duku.
0: Okay, okay.
1: Tapi yang manis sajalah.
0: Kalau siap, buah-buah ni tak minat.
1: Kalau angkol
0: tak minat kalau sikit.
1: Kalau angkol nak juga minat, tapi apa yang di rumah angkol makan sajalah kan.
0: Ya,
1: daripada makan. Dia buruk kita makan.
0: Ya ya, kadang dibeli dah makan saya.
1: Jadi biarlah angkol yang makan.
0: Tapi kalau risau makan punya makan habis. Tapi kita masih mau makan.
1: Ya, tapi enggak. Dia nih sensitif, dia kalau kau pikir makanan ya buah lah kan. Kalau kau rasa satu sedap, dia akan berkali-kali.
0: Oh ya.
1: Nah. Setakat ini kita kongsikan juga terkini daripada APIMS. Berapa cap?
0: Bacaan IPU disandarkan 79.
1: Bukan.
0: Ngamlah tadi bukan. Pagi. Itu tadi pagi.
1: Kau ini mulu-mulu kau
0: Yang terkini naik lagi pergi 85.
1: Sebab itulah orang bilang kita kena sentiasa berjaga-jaga.
0: Ya. Yeah. Yang mana ada di TikTok, kamu boleh tengok juga di luar konti kami ni. Kalau kita tengok sana, warna putih saja. Yang mana ada live di Facebook pun, kalau kamu tengok kan, kami ada siarkan juga tu macam mana suasana di luar konti ni.
1: Nanti kita betul-betul tuju. Selepas ini, selepas kita berhenti sekejap ini, kita akan kebagi nampak yang keadaan di luar juga lah.
0: Yang time dengar lagu tu kamu pergi tengok.
1: Okay.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi
0: tapi apa?
1: Satu kali lagi. Apa dia punya topik untuk hari ini?
0: Topiknya apa benda yang kamu takut mau buat dari dulu sampai sekarang? Mungkin ada apa ni, perasaan takut itu mungkin kamu ada nampak di wayang. Lepas itu kamu tidak mau di dunia reality buat.
1: Angkor ada satu.
0: Apa?
1: Berdiri tempat tinggi.
0: Oi, kau bilang kau tadi kau berani semua, tiada yang kau takut.
1: Itu sialah. Bukan tidak berani, takut juga lah gayat.
0: Gayat
1: macam pening kita. Takut kita terjatuh bah.
0: Tapi bilang orang kalau lelaki ini tiada istilah gayat, betul pak?
1: Oh iya, jangan juga kau. Dia macam juga allergic. Dia bilang lelaki tiada allergic. Sekali mana udah bangkak. Contoh.
0: Tapi kan dulu siap pun orang yang gayat.
1: Okay.
0: Tapi mungkin disebabkan ada satu aktiviti dijalankan di sekolah rendah dulu, membuatkan siap berani dengan ketinggian.
1: Oh gitu. Apal dulu berani. Terbalik.
0: Sekarang?
1: Dari berani.
0: Cok, kau tengok di bawah ni. Kita kan tingkat 6.
1: Okay.
0: Kalau kita ni ada tingkat. Kalau kau tengok di bawah.
1: Terima kasih ada kawan kita datang. Supian. Pian.
0: Selalu dia sibuk kan.
1: Orang MPS datang ni. Kita alu-alukan.
0: Oh iya, iya betul.
1: Kenapa? Diingatnya nak berani.
0: Oh, time ke udara langsung lagi aku kasih sapa dia begitu.
1: Kita kasih orang bilang.
0: Alu-alukan.
1: Alu-alukan kedatangan.
0: Sebab kita ada rakaman podcast istimewa
1: bersama
0: ni.
1: Bersama dengan Tuan Presiden kita.
0: Iya, okay. Baik. Macam siap sendiri angkol begitu juga. Kalau dulu gayat, tapi sekarang okey lah. Sebab dulu dah tahu lah. Sekarang adakah budak sekolah rendah buat aktiviti upselling? Kau tahu upselling?
1: Apa upselling? Ceiling? Naik ceiling lah?
0: Bukan, dia turun.
1: Hah?
0: Ya, kau cakap naik, yang ini turun.
1: Upscaling angkol tau. Upselling dah tahu.
0: Dia aktiviti yang siap buat di latihan tentera baru-baru tu.
1: Okay.
0: Waktu sekolah rendah siap sudah buat benda tu. Tapi ya Allah, walaupun tingkat 3 angkol, bagagar.
1: Hush. Angkol jangan kan tingkat 2 pun angkol tinggung begitu pening.
0: Kau betul gaya tak?
1: Nah, angkol dulu kan masa kecil-kecil. Dia kenapa angkol bilang angkol takut membuat? Masa kecil tu angkol tidak takut pun.
0: Okay.
1: Kita biasa budak tidak takut.
0: Yalah, kan. Staring kan.
1: Tapi ada satu masa ada tangga tinggi.
0: Okay.
1: Angkol ini naik pasal sana ada pisang.
0: Oh,
1: hutan-hutan kan ada tangga. Angkol tidak tahu tangga apa tuh. Angkol terjatuh.
0: Oh yo.
1: Jadi bila sudah jatuh sakit.
0: Trauma lah bang.
1: Trauma. Jadi lama-lama angkol tidak tengok atas tuh. Bila tengok kan, kau tahu kah perasaan dia tuh. Bila kita tengok dari atas pergi bawah, kita punya perasaan ada gemuruh.
0: Okay.
1: Kaki kita pernah sejuk terasa. Jadi itu langkul drama perasaan itu.
0: Ui, kalau begitu kalau di sim-sim, contoh lah air tuhur. Kau tahu air tuhur kah? Jambatan kan? Kalau sim-sim di atas jambatan itu, kalau pergi bawah air tuhur, kau gaya juga begitu.
1: Itu tidak berapa. Tapi kalau yang macam tinggi-tinggi lah.
0: Tinggi lah dalam macam kita nih bangunan nih kan.
1: Macam pun kalau bangunan di mall-mall yang tinggi kan. Ada tingkat 4, tingkat 5 kita ada pagar-pagar tinggung di bawah tu kan. Angkol lebih tinggung tapi tidak boleh dalam keadaan lemah.
0: Oh.
1: Sebab bila dia lemah, angkol yang macam angkol perasan, kasih tahu kalau perasan dia, dia panas seram sejuk, gemuruh, kaki bergegar. yang kaki terasa sejuk bah, yang macam kau dia awang-awangan.
0: Yalah, yalah. Tapi cakap pasal ketinggian ni kan, siap ada dulu teringin selama kerja di sinilah, ada siap teringin mau tinggal di luar tu satu hari.
1: Itu bolehlah kau pergi. Angkol kalau kau bawa biarlah. Challenge-challenge biar angkol mengaku kalah. Ambillah kau.
0: Sekarang kalau pikir balik tak maulah.
1: Bayarlah.
0: Sia-sia sih aku punya niat itu. Baik, kalau kamu sendiri apa benda yang kamu takut mau buat? Dari dulu sampai sekarang memang takut kamu mau buat. Kasih kongsi sama kami, boleh WhatsApp ataupun hantarkan respon menerusi live di Facebook dan TikTok Sanagan FM. Teruskan sama kami Sanagan FM bersamamu.

0: bersama dengan geng Agai, Abam Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, apa lagi
0: cerita?
1: Cerita kita.
0: Kita ada respon daripada kawan kita Iman Akasha. Okey, yang mana baru masuk live ataupun baru dengar Senagan FM, kita punya topik hari ini, apa benda yang kamu takut mau buat dari dulu sampai sekarang? Macam si Iman Akasha ni, dia bilang dia takut mau pasang elektrik.
1: Pasang elektrik
0: kan? Maksudnya mungkin sambung menyambung wayar ini.
1: Betukang lah.
0: Betukang.
1: Wiring.
0: Cakap kasih dup mic.
1: Ya.
0: Kalau terimbat kok ni. Kau ingat orang dengar di luar
1: kalau
0: sana?
1: Kalau pasang elektrik berani tekan cepak.
0: Itu lain. Kalau mengatik itu sebuah orang berani.
1: Tapi kalau mungkin itulah orang bilang kalau yang ini memerlukan kepekaran juga
0: betul. Betul.
1: Nanti kau tersambung lain dari lain. Nggak hidup kau yang tekan nanti.
0: Tapi siap sedih sebenarnya.
1: Kenapa?
0: Kalau sambung elektrik ni aku sama si Iman Akasha.
1: Kenapa?
0: Dulu siap belajar. Siap ambil bidang mechatronic engineering.
1: Mechatronic ke?
0: Ya betul.
1: Okay.
0: Jadi siap tahu siap akan terlibat dengan banyak benda berkaitan elektrik.
1: Okay.
0: Dan di situ juga siap takut sebenarnya yang siap tidak akan boleh buat benda tu.
1: Oh.
0: Sebab apa? Tangan siap ni akan selalu berpeluh.
1: Berpeluh ah.
0: Bermula dari tadika dulu siap mengeluarkan peluh di tangan. Kalau macam secara tiba-tiba kadang-kadang ikut cuaca. Kalau sejuk dia keluar ataupun mungkin dalam keadaan macam takut. Dia akan berpeluh. Tapi kadang dia tiba-tiba keluar begitu saja. Nah, itu yang bikin cap macam mana aku mau belajar elektrik kalau aku takut sambung ni nanti tak kena karat. Nah, bahaya betul. Kan?
1: Mungkin kau kalau tangan kau tu selalu berpeluh, kau ada kuasa gaib kali.
0: Itu aku tes berapa kali. Asal aku mandi angkol, aku tes mana tahu kan yang air tu boleh.
1: Jadi sekarang kau ni ada beberapa yang kau boleh jadi. Entar Spiderman. Iron Man.
0: Okay.
1: Apa yang menggunakan?
0: Ice Man. Waterman.
1: Lepas tu yang paling less, Angan-angan Man.
0: Mana kau tahu? Angan-angan jadi kenyataan?
1: Itu penyakit keluar tu. Bukan gua kuasa tu.
0: Tapi ada siap baca yang pasal nela yang keluar apa ni perlu di tangan ni. Ada beberapa orang juga ramai juga sebenarnya yang mengalami situasi macam gitu. Ada yang aku baca dia bilang dia memerlukan satu pembedahan untuk membuang satu apa dipanggil lah untuk menghilangkan benda tu keluar dari tangan lah. Sebab kadang angkul dia mengganggu. Bayangkan kau menulis, tangan kau berpeluh.
1: Basah.
0: Dulu siap mengaji, siap punya ikra Al-Quran basah.
1: Mungkin kau takut tu. Kadang-kadang ada orang dia macam begitu, dia hanya ada akan keluar masa-masa tertentu. Mungkin dia panik baru dia keluar. Betul. Ada yang begitu.
0: Ada.
1: Ada yang mungkin kau panik yang kau tidak dapat membaca Quran.
0: Mungkin lah. Sebab siap kan kalau membaca bertajwid.
1: Dan jarang juga kalau kau masa kau menembirang begitu keluar gak tangan. Nah itulah sebab kau yakin. Bila kau menembirang dengan yakin itu tidak keluar. Satu lagi apa yang kau belajar tadi? Mechanical apa tuh?
0: Mechanical engineering.
1: Mechatronic. Patutlah kau macam suka Megatron. Angkol tidak paham lah kau ini.
0: Sebab dulu bilang beliau kan cakap, "Uy, bahaya kau punya jurusan ini ya. Kau buat robot ini." Macam datuk lah kali lah.
1: Angkol dengar pun Megatron apa semua tu. Megatron mengalih kau ni.
0: Megatron robot ah.
1: Itulah.
0: Ada lagi si Ayatul Husna. Macam saya paling takut mau bawa kereta dari dulu sampai sekarang. Bukan tak berani, cuma hati rasa gementar dia bilang. Takut tidak mampu kawal, takut salah langkah, takut berlaku apa yang tidak diingini. Sebab itu sampai sekarang takut-takut dan memang berhati-hati dan memang peduli dengan keselamatan diri. Sebab itu tidak mau bawa kereta sampai sekarang.
1: Ini yang kau lupa.
0: Kau kasih dia sini sikit.
1: Kadang-kadang ada orang ni dia tidak yakin.
0: Iya.
1: Macam si Sabcaldi cakap lah. Bila dia tidak yakin, tangan dia akan keluar peluh.
0: Iya betul.
1: Dia macam si Ayatul. Dia tidak yakin dan dia bila dia mau bawa kan, dia takut dia akan memudaratkan orang lain.
0: Betul.
1: Dan diri dia sendiri. Tapi dia lebih takut memudaratkan orang lain lah orang bilang. Sebab itulah dia ambil langkah berjaga-jaga. Dia tidaklah. Jadi artinya dia punya list ini hidup saja ini.
0: Iya.
1: Kan? Dia bayar sajalah. Tidak apalah. Tidak payah belajar balik. Kalau dia mau bawa sudah satu hari, orang akan bawa juga.
0: Betul.
1: Cuma dia sekarang ini belum ada keyakinan yang tinggi. Itu orang bilang kadang-kadang bila yakin, dia akan bawa aja satu hari itu.
0: Iya. Pelan-pelan gitu. Sejak mungkin benda tu belum lagi.
1: Perlukan tutor bawa kereta, cari si Sab.
0: Iya. Tapi janganlah Bob Sab ni kalau ni pandai melaju di jalan. sakit hati kan kalau dipotong-potong ni. Lagi-lagi lambat di kanan. Sakit hati.
1: Ikut apa? Ikut kiri jika tidak mau potong.
0: Ya, tapi kalau ada orang rumah, ada anak, memang siap lain kiri.
1: Tapi angkul bangga juga lah sekarang. Sedangkan ni ada macam perkembangan lah. Kalau dulu mula-mula angkul sampai sini, ikut kanan jika tidak mau potong. Kalau dulu. Tapi mungkin sekarang dalam paham sudah kan, bila laju kederang tidak mau laju, dalam masuk kiri sudah. Jadi mungkin ada di situ angkul nampak sudahlah perbezaan. Dan mungkin orang sudah tahu kan undang-undang itu tidak macam dulu. Yeah. Orang main hantam saja. Terima kasih juga lah kepada pihak berkuasa yang selalu memberi macam Pak Dol itu kan. Dia selalu bagi kesedaran kepada orang.
0: Betul.
1: Termasuk jangan terlalu perlahan. Kalau perlahan pi sebelah kiri. Begitu.
0: Betul. Okay. Jadi itulah antara respon kawan-kawan kita. Banyak sebenarnya benda yang mungkin kita takut membuat. Betul. Macam kawan kita tadi memandu kan. Tapi ada juga siap kenal yang pasal memandu kan, dia memang takut membawa kereta. Itulah betul. Kadang kita ni berpikiran yang bukan-bukan kadang. Yeah. Jadi disebabkan pikiran yang bukan-bukan ni yang menyebabkan kita rasa takut, cemas, khawatir untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang
1: rasa takut-takut tu, Cap. Kadang-kadang rasa takut-takut. Tiba-tiba habislah kau di bukit jatuh.
0: Macam yang jahat.
1: Hari kadang-kadang ada perangai itu. Habislah kau di rodo buat kau dan sempat. Habislah kau di dia bilang, di traffic light, kalau kau lambat masuk Nina, kena hon-hon kau. Nah, orang pun memang bergegar lah.
0: Janganlah kamu kasih panik orang. Baik. Apapun yang kamu takut, mungkin benda baik yang kamu mau buat tapi kamu masih takut. Semoga kamu dapat satu kekuatan untuk buat benda itu. Yang penting baik, bagus untuk kamu lah.
1: Bahasamu sekarang kekuatan.
0: Iya,
1: Megatron betul.
0: Jangan ulangi kekhilafan dalam diri. Tunjukkan yang kamu boleh.
1: Apa kau menyanyi tadi itu peribahasa pagi-pagi?
0: Sudah terhantuk baru tengada. Macam kau ni bagai pahat dengan penukul. Gitu. Aku banyak belajar simpulan bahasa. Kau jangan main-main sama aku sekarang. Peribahasa pun aku campin.
1: Ada yang hari itu yang aku tidak paham. Tapi nantilah
0: kita cerita. Ya. Terima kasih semua yang bersama kami untuk pagi ini. Tolong jurutera kita Sabin Burhan, Kak Salma, siapa lagi? Kak Serina Harto dan semualah. Orang opis yang mendengar kami, yang tengah sarapan, yang tengah mandi. Terima kasih
1: satu, jumpa lagi. Satu pesanan terakhir. Hati-hati berada luar sana sekiranya jerebu makin tebal. Disarankan supaya jangan keluar rumah dulu lah.
0: Iya betul. Jangan pura-pura malas speaker aja. Ya kamu
1: alasan.
0: Jumpa lagi, bye-bye semua. Assalamualaikum. 1, 2, 3, 4.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. 2 buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana kenapa?

0: menemukan kemenangan. Adakah diriku selesa menjadi watak yang berbeza? Aku angkat kedua tangan menanti jawapan biru malam. Yeah.
1: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarakan FM. Soul Music, lebih music berbanding biasa.

11 pagi. Sana Kenapa?

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Okey, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1 bersama dengan saya Dorke Yusof, DJ NY menemani anda waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami melalui penstreaman langsung di RTM Klik di mana-mana sajalah anda berada waktu ini ya. Kita akan berkongsi nanti informasi ataupun program-program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Bukan sahaja di Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit akan kita bawakan untuk anda. Selain itu, kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk anda. Dan pastinya salam-salam, respon-respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu juga akan kita bawakan untuk anda ya. Jadi terus kekal bersama kami di mana sahaja anda berada, bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersama.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Dan isu Myanmar ya telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Baiklah, terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

Baik, masih lagi bertemankan kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Diharapkan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Dan juga apa saja tugasan program yang berlangsung hari ini juga kita doakan ya, semoga semuanya berjalan dengan baik. Baik, Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan menganjurkan Karnival Kita Madani pada 17 Oktober 2026 di mana karnival yang bermula seawal pukul 7 pagi ini disasarkan ya kepada semua warga SMK Sandakan, ibu bapa dan juga komuniti setempat. Dan karnival ini bermaksud karakter, inovasi, tanggungjawab, aspirasi ya di peringkat sekolah yang dilaksanakan untuk menyemai nilai jati diri dan juga seterusnya kebersamaan dalam kalangan pelajar. Dan ia juga dilaksanakan bagi menterjemah kerangka nilai generasi madani ke dalam aktiviti interaktif bagi memupuk pembudayaan etika dan juga sasia terpuji dalam kalangan murid. Program anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ini menggabungkan ya fokus pembentukan karakter murid dan juga halat tuju rancangan pendidikan Malaysia RPM. Okey, itu dia satu Karnival Kita Madani yang dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan pada 17 Oktober 2026. Baik, terus kekal bersama kami, berhibur bersama kami di Sandakan FM bersamamu seketika nanti.

0: Baik, terus kekal bersama kami, bertemankan Sandakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Dan melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap langkah dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Dan terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

Ganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan

bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Sanakan FM. Sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: menurunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga para pendengar sekalian dianugerahi kesihatan, keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dengan akal dan hati, lalu memberi kita kebebasan untuk memilih jalan kehidupan masing-masing. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, hidup ini sebenarnya adalah tentang pilihan. Kita memilih untuk taat atau berpaling. Kita memilih untuk menjaga solat atau melalaikannya. Kita memilih untuk mendekati Allah atau tenggelam dalam dunia. Dan setiap pilihan itu tidak pernah kosong daripada akibatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan kebaikan dan jalan keburukan kepada manusia. Tinggal manusia sendiri yang menentukan jalan yang mana yang ingin dipilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa hadainahun najdain, maksudnya dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Surah Al-Balad ayat 10. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ramai manusia mengetahui kebenaran tetapi tidak semua memilih untuk mengikutinya. Ramai tahu solat itu wajib tetapi masih meninggalkannya. Ramai tahu dosa itu haram tetapi tetap melakukannya. Ramai tahu dunia ini sementara tetapi hidup seolah-olah akan kekal selamanya. Sebab itu, ilmu sahaja tidak cukup jika tidak disertai dengan pilihan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maksudnya, maka barang siapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang mahu kufur, biarlah dia kufur. Surah Al-Kahfi ayat 29. Ayat ini bukan mengajak manusia untuk kufur, tetapi mengingatkan bahawa manusia diberi pilihan dan setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala manusia berkata, "Ini hidup aku. Aku bebas buat apa sahaja." Tetapi hakikatnya, hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Kita hanyalah hamba Allah yang sedang diuji di dunia ini. Setiap langkah yang kita ambil sedang menentukan pengakhiran hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatimi." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada penutupnya. Riwayat Al-Bukhari. Betapa pentingnya memilih jalan yang benar sebelum terlambat. Para pendengar sekalian, Allah tidak pernah menzalimi manusia. Bahkan Allah sentiasa membuka pintu taubat seluas-luasnya. Allah telah mengutuskan para nabi. Allah menurunkan Al-Quran. Allah memberi nasihat dan peringatan. Namun, manusia sendirilah yang memilih untuk mendengar atau berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yazlimun nasa syai'a, walakinan nasa anfusahum yazlimun." Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Surah Yunus ayat 44. Maka jangan tunggu sampai hati menjadi keras. Jangan tunggu sampai ajal datang secara tiba-tiba. Dan jangan tunggu sampai penyesalan sudah tidak berguna lagi. Pilihlah jalan taat selagi pintu taubat masih dibuka. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, syurga bukan untuk orang yang hanya tahu tentang agama, tetapi untuk orang yang berusaha mengamalkannya. Dan keselamatan di akhirat bukan datang daripada angan-angan, tetapi daripada pilihan yang benar sepanjang kehidupan. Akhir kata, para pendengar yang dirahmati Allah, setiap hari kita sedang memilih jalan hidup kita sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil sedang membawa kita menuju satu pengakhiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing hati kita untuk sentiasa memilih jalan kebaikan, menguatkan kita dalam ketaatan dan mengurniakan kita pengakhiran hidup husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Baikkah masih bertemankan Sanakan FM bersamamu di tempat anda? Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah pun ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

Baik, terus bersama kami kekal di Sanakan FM bersamamu. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sanakan FM bersamamu. Ibu 6 ke 11 pagi.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik. Dia sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menyeimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka,

0: dijadikan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cerobudi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut Cina Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas rasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordine berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baiklah, masih bertemankan Sanakan FM bersamamu di tempat anda. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah pun ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Bersama kami, Sanakan FM bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya Muhammad Nurizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Bagi membantu lebih ramai usahawan baharu membina perniagaan yang mampan dan berdaya saing, Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan DIDR Sabah menawarkan bantuan kepada usahawan baharu khususnya yang mempunyai lesen perniagaan berusia 6 bulan ke atas bermula awal tahun ini. Bercakap kepada RTM, pengarahnya Siti Nur Ain Abdullah berkata, bantuan pembangunan perniagaan tersebut memberi tumpuan kepada usahawan startup. Berbanding sebelum ini, bantuan tersebut hanya layak dimohon oleh usahawan yang mempunyai lesen perniagaan berusia 2 tahun ke atas. Beliau yakin inisiatif baru DIDR itu membolehkan lebih ramai usahawan peringkat permulaan mengembangkan perniagaan masing-masing sekaligus mengelak mereka daripada terus terbatas pada skala operasi kecil. Secara keseluruhan, lebih 8,600 usahawan PMKS di Sabah telah menerima bantuan DIDR. Sabah memerlukan sebuah rumah transit khusus untuk penjaga dan pesakit kanak-kanak yang menjalani rawatan kanser di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS. Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah, Dr. Brandon Patrick Senagang berkata, unit onkologi pediatric HWKKS menerima antara 80 hingga 100 kes baharu kanser kanak-kanak setiap tahun dengan sebahagian besar pesakit memerlukan rawatan intensif dan perpanjangan. Justeru, kemudahan itu penting bagi meringankan beban kos penginapan, pengangkutan dan perbelanjaan harian keluarga pesakit khususnya yang datang dari kawasan pedalaman dan daerah jauh. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. Dr. Brandon turut mencadangkan penggunaan premis kerajaan berhampiran hospital selain menjalin kerjasama dengan pertubuhan kebajikan dan swasta dalam usaha menyediakan kemudahan rumah transit yang selamat, bersih dan mampu milik. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah terus mempergiat usaha membenteras kehadiran pendatang asing tanpa izin parti serta penyalahgunaan kemudahan imigresen. Bagi tempoh 5 hingga 8 Oktober, 293 orang diperiksa dalam 15 operasi pengetkuasaan yang dilaksana di beberapa daerah iaitu Tawau, Semporna, Sandakan, Keningau dan Kudat. Hasil pemeriksaan mendapati 84 parti ditangkap dan ditahan terdiri 51 warga negara Filipina, 28 Indonesia, 3 Pakistan serta masing-masing 1 warga negara India dan Vietnam. Sehubungan itu, pengarah JIM Sabah, Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusuf mengingatkan orang ramai agar tidak melindungi, menggaji atau membantu warga asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara. Sebaliknya, melaporkan kegiatan parti melalui saluran rasmi JIM Sabah di portal sistem pengurusan aduan awam. Hari kedua operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lelaki warga emas berhasil apabila mayat mangsa ditemukan di Kampung Rajunah, Kota Belud awal pagi tadi. Mangsa 70 tahun dipercayai lemas ketika menjalankan aktiviti menjala ikan di sungai berhampiran kampung berkenaan. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, 8 anggota berserta 2 jentera digerakkan ke lokasi sejauh 12 km selepas panggilan kecemasan diterima semalam. Pasukan bomba menjalankan operasi mencari dan menyelamat menggunakan teknik pencarian di permukaan tebing sungai. Bagaimanapun, keadaan gelap menyukarkan usaha pencarian sebelum operasi ditangguhkan pada pukul 12.20 tengah malam tadi. Mangsa akhirnya ditemukan orang awam pada pukul 7.30 pagi tadi dengan jala ikan tersangkut pada badannya. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan di lokasi kejadian sebelum mayat mangsa diserahkan kepada pihak PDRM untuk tindakan lanjut. Operasi SAR ditamatkan pada pukul 8.45 minit pagi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Dan isu Myanmar ya telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Baiklah, terus bersama kami, Sandakan FM.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Lancawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Baik, apapun yang anda lakukan waktu ini, di mana saja anda berada, okay, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami menerusi penerima langsung di RTM Klik. Ya. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja menerusi RTM Klik ini. Dan kita kongsikan dulu di mana Jabatan Meteorologi Sandakan ya, melaksanakan penyelenggaraan dan pengujian siren tsunami pada 14 Oktober 2026 di Jabatan Polis Daerah Beluran, dan ia dilaksanakan bagi memastikan sistem ini dapat beroperasi dengan baik serta meningkatkan lagi kesiapsiagaan masyarakat selain meminimumkan risiko kecemasan. Ya. Jadi kepada orang ramai dinasihatkan agar tidak merasa cemas ataupun panik apabila mendengar siren ini ketika ia sedang sesi penyelenggaraan dan juga pengujian yang dilaksanakan ya pada 14 Oktober di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
4: Belanjawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan tidak diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem

0: provokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Baik, sampai di sini dulu saya bersama anda Merusi Zon tengah hari di Zoom 11.3. Terima kasih untuk anda semua yang telah bersama kami, dan terima kasih untuk rakan-rakan penolong jurutera hari ini bersama dengan saya Mim Burhan, Salman Imin dan juga Serena Harto. Dan teruskan berhibur bersama kami Merusi lagu-lagu terbaru Merusi Zon Hits. Dan selepas itu anda akan ditemani rakan setugas DJDD sekarang ke pukul 7 malam nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nak masuk. Aduh.
1: Zone Hits di
0: Sunshine FM bersamamu.
1: Aku dengar. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sunshine FM bersamamu.
0: Di mana? Oh ya. Sudah kasih masuk. Hello. Astaga.

Syok Sanok kena putar di Sandakan FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Laksanakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Laksanakan FM. Untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar petang ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 3.13 minit petang. Selepas itu, terus bagi untuk anda laman Nurani. Laksanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Terus siap bersama-sama kami di 90.1 teman setia anda.

0: Relax bersama kami di Santai. Santai Sandakan FM bersamamu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

sesungguhnya

Sandakan FM.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga para pendengar sekalian dianugerahi kesihatan, keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dengan akal dan hati, lalu memberi kita kebebasan untuk memilih jalan kehidupan masing-masing. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, hidup ini sebenarnya adalah tentang pilihan. Kita memilih untuk taat atau berpaling. Kita memilih untuk menjaga solat atau melalaikannya. Kita memilih untuk mendekati Allah atau tenggelam dalam dunia. Dan setiap pilihan itu tidak pernah kosong daripada akibatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan jalan kebaikan dan jalan keburukan kepada manusia. Tinggal manusia sendiri yang menentukan jalan yang mana yang ingin dipilih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Wahadainahun najdain, maksudnya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Surah Al-Balad ayat 10. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ramai manusia mengetahui kebenaran, tetapi tidak semua memilih untuk mengikutinya. Ramai tahu solat itu wajib, tetapi masih meninggalkannya. Ramai tahu dosa itu haram, tetapi tetap melakukannya. Ramai tahu dunia ini sementara, tetapi hidup seolah-olah akan kekal selamanya. Sebab itu, ilmu sahaja tidak cukup jika tidak disertai dengan pilihan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maksudnya, maka barang siapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang mahu kufur, biarlah dia kufur. Surah Al-Kahfi ayat 29. Ayat ini bukan mengajak manusia untuk kufur, tetapi mengingatkan bahawa manusia diberi pilihan, dan setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadangkala manusia berkata, "Ini hidup aku. Aku bebas buat apa sahaja." Tetapi hakikatnya, hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Kita hanyalah hamba Allah yang sedang diuji di dunia ini. Setiap langkah yang kita ambil sedang menentukan pengakhiran hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatimi." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada penutupnya. Riwayat Al-Bukhari. Betapa pentingnya memilih jalan yang benar sebelum terlambat. Para pendengar sekalian, Allah tidak pernah menzalimi manusia. Bahkan Allah sentiasa membuka pintu taubat seluas-luasnya. Allah telah mengutuskan para nabi. Allah menurunkan Al-Quran. Allah memberi nasihat dan peringatan. Namun, manusia sendirilah yang memilih untuk mendengar atau berpaling. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna Allah la yazlimun nasa syai'a, walakinan nasa anfusahum yazlimun." Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Surah Yunus ayat 44. Maka jangan tunggu sampai hati menjadi keras. Jangan tunggu sampai ajal datang secara tiba-tiba. Dan jangan tunggu sampai penyesalan sudah tidak berguna lagi. Pilihlah jalan taat selagi pintu taubat masih dibuka. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, syurga bukan untuk orang yang hanya tahu tentang agama, tetapi untuk orang yang berusaha mengamalkannya. Dan keselamatan di akhirat bukan datang daripada angan-angan, tetapi daripada pilihan yang benar sepanjang kehidupan. Akhir kata, para pendengar yang dirahmati Allah, setiap hari kita sedang memilih jalan hidup kita sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil sedang membawa kita menuju satu pengakhiran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap membimbing hati kita untuk sentiasa memilih jalan kebaikan, menguatkan kita dalam ketaatan dan menguniakan kita pengakhiran hidup husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Kesanakan FM bersamamu.
1: Santai 3 petang hingga 7 malam. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus ceria dan yang terus setia mendengarkan FM 90.1. Teman setia anda. Itu dia 3.13 minit petang tadi. Telah masuk waktu solat fardu asar hari ini bagi kawasan Sandakan. Manakala waktu solat fardu maghrib pula, azan akan berkumandang pada pukul 5.56 minit petang. Terima kasih yang terus mendengarkan Sandakan FM untuk petang ini. Di tempat kerja anda, di rumah, di premis perniagaan anda maupun yang sedang memandu ketika ini, saya Didi, teman anda dalam segmen Santai 3 petang hingga 7 malam. Standby, I'll be right there.
2: Muat turun aplikasi Sandakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, terima kasih untuk rakan tugas DJNY yang telah pun bersama-sama dengan anda dalam segmen Zoom 11.3. Dan juga Kak Nur menerusi berita Sandakan FM 3 petang sebentar tadi. Saya Didi akan terus teman anda hingga ke pukul 7 malam nanti. Jom kita hayati seketika lagu ini bersama B2 Anita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Pesanan Buat Diri. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM.

Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Salakan FM petang ini. Jam pertama Didi bersama dengan anda. Dan bila kita tengok bacaan IPO ya, awal pagi tadi sudah pun kita jangka keadaan ini akan berlaku, di mana jerebu kembali melanda negara kita, terutamanya di beberapa buah negeri yang sangat-sangat terkesan. Dan begitu juga kita di Sabah ini, disandakan di Tawau yang agak tinggi ya, iaitu 156 bacaan IPO, manakala disandakan sebanyak 98 bacaan IPO. Dalam keadaan yang sederhana dan di Tawau tidak sihat. Jadi untuk

ni pun nah, dari tingkat 6 ni ya. Tengok sampai ujung sana, Bukit Bukau tu memang tidak kelihatan sama sekali ya, akibat daripada cuaca ataupun kadar udara yang tidak baik ketika ini. Jadi sama-sama kita jaga kita, okay? Dan jom kita lain lagi lagu selepas itu. Dan juga kongsi lagi untuk anda info-info semasa petang ni dalam segmen santai 3 petang hingga 7 malam, semacam Pandora Hazama.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Pastinya kami kembali bersiaran menerusi segmen temubual kita petang ini, iaitu Dialog D4, yang mana kita bawakan ya. Ini merupakan antara kesinambungan tentang bajet belanjawan, pembentangan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan pada baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Ya, terima kasih yang mendengarkan Salakan FM di rumah, yang menonton kami petang ni menerusi Facebook Salakan FM juga. Dimanapun anda berada, jangan lupa buka frekuensi 90.1. Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Bersama tetamu istimewa saya untuk pasca belanjawan 2027 petang ni, iaitu Tuan Abdul Said bin Pimping, merupakan Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, lama tidak berjumpa ya. Dan petang ni kita ditemukan untuk segmen pasca belanjawan 2027, terbelakah nelayan. Sebelum kita masuk kepada soalan-soalan yang telefon kita sediakan ni, kita nak berkenalan dulu bersama dengan Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat ni ya. Sejak bila dianugerahkan ataupun diberi mandat untuk memikul sebagai jawatan lembaga pengarah ni tuan? Mungkin bercerita sikit latar belakangnya, silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada RTM Senakan FM yang mengundang saya pada petang ini untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan pasca selepas Yang Amat Berhormat Dato' Seri Perdana Menteri ataupun PMX membentangkan bajet yang baru saja dilaksanakan pada 10 hari bulan.
0: Betul.
1: 10 hari bulan yang lalu. Baik, pertamanya saya ingin mengenalkan diri saya. Nama saya Abdul Said bin Pimping. Saya sedikit kronologi berkaitan dengan Persatuan Nelayan.
0: Ya.
1: Saya bermula di Persatuan Nelayan sejak 2018. Iaitu wujudnya Persatuan Nelayan Kawasan Libaran. Saya sebagai diangkat sebagai pengurusi di kalangan 10 orang ahli lembaga pengarah, dan saya menjawat jawatan pengurusi Persatuan Nelayan Kawasan Libaran sehingga kini. Alhamdulillah. Menjangkau InsyaAllah 2028, menjangkau 10 tahun.
0: MasyaAllah.
1: Dan seterusnya pada tahun tahun ini 2026, bagi jawatan lembaga pengarah untuk 2026 hingga 2028. Sebab di Persatuan Nelayan ni mana-mana dia ada kawasan, negeri dan kebangsaan. Dia 2 tahun sekali ada pemilihan. Dan untuk pemilihan tahun 2026 hingga 2028, saya juga telah terpilih sebagai Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Negeri Sabah.
0: Negeri Sabah.
1: Dan seterusnya, alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, bersyukur pada 29 hari bulan September
0: baru-baru ini,
1: yang baru-baru ini saya juga telah dipanggil ke Kuala Lumpur, iaitu dipanggil oleh Persatuan Nelayan Kebangsaan, ataupun nama dia, singkatan dia, Nikmat.
0: Nikmat.
1: Dan saya telah dilantik sebagai lembaga pengarah tambahan daripada 16 orang yang telah dipilih. Dan saya salah seorang daripada 6 lembaga pengarah tambahan yang dilantik oleh menteri duduk sebagai Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan ataupun Nikmat.
0: Alhamdulillah, itu dia perjalanan ya. Perjalanan Tuan Abdul Said sebagai bermula daripada tahun 2018 tuan ya.
1: Ya, betul.
0: Sampai sekarang daripada Lembaga Pengarah Negeri Sabah dapat lagi rezeki, alhamdulillah, baru berapa minggu yang lepas jadi pula Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat. Tahniah tuan ya.
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillah, bangga kita orang Sandakan ya. Baiklah tuan, dan berkenaan dengan pasca belanjawan 2027 ni, terbelakah nelayan? Saya rasa Tuan Abdul Said adalah merupakan seorang insan ataupun figura yang memang sesuai untuk kita tanyakan beberapa, ajukan beberapa soalan ini ya, untuk segmen dialog di empat ni. Dan mungkin tuan boleh kongsikan secara keseluruhannya bagaimana tuan melihat peruntukan yang diberikan kepada sektor perikanan dan juga komuniti nelayan itu sendiri menerusi Belanjawan 2027 pada Jumaat lalu. Dan adakah ia sebuah bajet yang mesra nelayan atau macam mana tuan? Silakan.
1: Baik. Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh pihak DG pada petang ini, iaitu secara secara keseluruhannya bagaimana saya melihat peruntukan sektor perikanan dan
0: komuniti nelayan,
1: komuniti nelayan dalam Belanjawan 2027, adakah ia sebuah bajet mesra nelayan? Baik, pada pandangan saya, ya, secara keseluruhannya Belanjawan 2027 boleh disifatkan sebagai sebuah bajet yang mesra nelayan dan inklusif. Kerajaan Madani menunjukkan komitmen nyata terhadap kebajikan komuniti nelayan menerusi beberapa penambahbaikan yang penting. Antaranya, yang pertama, perluasan lesen sampan khas, yang mana jumlah pemegang lesen dinaikkan daripada 17,000 kepada 20,000 di seluruh negara.
0: Seluruh negara. Nah,
1: nelayan dengan peruntukan RM 30 juta. Dan ia merupakan bukan satu bajet yang agak kecil, ia merupakan satu bajet yang agak besar pada kali ini. Sekaligus memberi pengiktirafan rasmi serta perlindungan perlesenan kepada lebih ramai nelayan kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan juga memperuntukkan kebajikan dan tangkapan. Sejumlah RM 178 juta disediakan khusus untuk inisiatif hasil tangkapan dan elaun sara hidup nelayan sehingga RM 300 ringgit sebulan. Sebagai makluman DJ, saya ingin memaklumkan 300 tu elaun sara hidup dan insentif itu yang dibayar oleh pihak kerajaan berdasarkan kepada jumlah kilo pendapatan. 1 kilo kerajaan akan bayar 10 sen per kilo.
0: Per kilo.
1: Jadi dia mekanisme dia nelayan akan istiharkan pendapatan dia setiap hari ataupun 2 hari sekali dan dalam tempoh sebulan akan ada perkiraan dia.
0: Itulah yang per kilo itu, tu ya.
1: Per kilo dia. Sebab itu ini apa, ini yang kita nampak kerajaan telah membelanjakan peruntukan 178 juta bagi kedua-dua insentif ini. Dan seterusnya yang ketiga, kelestarian ekosistem marin. Penekanan terhadap pembersihan pukat lama terbiar dapat mengurangkan pukat hantu yang merusakkan ekosistem serta hidupan laut. Pukat lama ini antaranya pukat-pukat yang telah terbiar. Khususnya ini sebagai makluman, ada pukat-pukat lama yang ini mungkin putus, yang diguna dan terbiar di kawasan perairan untuk pusat penangkapan
0: dasar laut,
1: dasar laut dan sebagainya. Jadi itu kerajaan telah memperuntukkan untuk supaya dibersihkan pukat-pukat tersebut dan kerajaan bayar.
0: Dibayar pula,
1: dibayar lagi. Dia bukan bilang orang kau pergi ambil percuma. Tak ada. Kerajaan bayar lagi. Maknanya kerajaan beli balik pukat-pukat yang telah lama. Jadi itu yang pada saya dalam soalan yang pertama ini, pada saya dia tidaklah keseluruhan bilang orang menyelesaikan masalah nelayan. Tetapi pada saya lebih daripada 50% menyangkau dapat membantu para nelayan kita untuk menikmati menikmati inisiatif-inisiatif yang telah disediakan oleh pihak kerajaan.
0: Itu dia. Jadi pendapat daripada Tuan Encik Abdul Syed sendiri, memang bajet yang diumumkan pada baru-baru ini oleh PMX kita adalah mesra nelayan ya. Dan antaranya yang tadi saya tertarik berkenaan dengan pukat tu ya, bukan percuma tapi Bukan, dibayar pula ya.
1: Yes. Kepada sebab itu dia punya ni dia beli balik. Dia beli balik pukat-pukat tu.
0: Beli balik ya. Sebab kita tahu jugalah pukat-pukat lama ni banyak yang merosakkan ekosistem kehidupan laut kan tuan ya.
1: Antaranya mungkin merosakkan penyu.
0: Penyu betul ya.
1: Antaranya.
0: Dan tuan, saya rasa ada juga pendengar-pendengar kita yang sedang mendengarkan ya, yang merupakan juga kejayaan sebagai suara nelayan untuk petang ni bersama-sama kita. Dan berdasarkan pengumuman belanjawan baru-baru ini tuan, adakah struktur subsidi kali ini benar-benar membantu meringankan kos operasi mereka yang semakin meningkat seperti kita sedang maklum ni tuan? Macam mana?
1: Baik. Terima kasih atas soalan yang kedua.
0: Saya.
1: Nanti yang baru saja diutarakan. Sebelum saya menjurus kepada statistik, terlebih dahulu saya ingin merespon kepada soalan adakah subsidi membantu mengurangkan kos operasi.
0: Betul.
1: Pada saya, subsidi perlu mengambil kira kenaikan harga minyak, penyelenggaraan bot, peralatan menangkap ikan dan kos sara hidup. Bantuan yang mencukupi serta disalurkan tepat pada masanya agar dapat membantu nelayan mengurangkan beban operasi. Baik. Untuk soalan yang kedua, saya juga berpendapat pangkalan struktur subsidi diesel saya juga berpendapat ini antara ini inisiatif kerajaan bagi mengurangkan meringankan kos beban operasi yang ditanggung oleh nelayan, yaitu antaranya pangkalan struktur subsidi diesel merupakan antara langkah utama dalam mengawal kos operasi nelayan yang layak secara berkesan, yaitu telah diperuntukkan kepada masyarakat nelayan, yaitu masih juga boleh membeli minyak bersubsidi yaitu dengan harga seringgit 65 sen. Sama ada petrol atau diesel, kedua-dua harga itu adalah sama.
0: Sama.
1: Nelayan boleh membeli dengan kadar seringgit 65 sen seliter. So, antara usaha-usaha kerajaan untuk membantu mengurangkan beban kos yang ada, yaitu yaitu ada dua perkara yang paling utama. Satu, kawalan kos bahan api. Seperti yang saya nyatakan tadi, nelayan kekal menikmati harga diesel bersubsidi RM seringgit 65 sen seliter dalam keadaan harga bahan api global yang tidak menentu. Kadar ini mengurangkan beban kos bahan api yang merupakan komponen terbesar operasi pendaratan. Dan seterusnya yang kedua, bantuan tunai tambahan allowance sara hidup seperti yang dari awal tadi kita nyatakan, allowance sara hidup sehingga RM 300 bulan dan insentif tangkapan di bawah dana RM 178 juta membantu menampung kenaikan kos sara hidup harian keluarga nelayan. Itu antara inisiatif yang kerajaan masih kekalkan sehingga kini, yang mana kita dipahamkan sebelum ini ada orang-orang harga subsidi minyak ini ingin akan dilupuskan. Tetapi oleh kerana di bawah kerajaan Madani, masih juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri MX, kena masih juga memberi inisiatif subsidi minyak kepada nelayan dari segi diesel dan petrol dengan kadar harga seringgit 65 sen. Dan peruntukan telah dalam peruntukan yang juga telah di begitu besar bernilai 178 juta dari segi allowance sara hidup dan juga insentif kepada pendapatan nelayan.
0: Itu dia ya. Jadi alhamdulillah subsidi minyak subsidi itu masih lagi diteruskan.
1: Alhamdulillah. Tuan,
0: kan? Itu dia ya. Dan tuan, sebelum kita berhibur ni, kita nak tanya jugalah, adakah belanjawan kali ini ada meletakkan mekanisme yang lebih ketat untuk memastikan hanya nelayan tulen saja yang menikmati keistimewaan ini atau bagaimana tuan?
1: Baik.
0: Ini kita dengar.
1: Bagi soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni agak begitu menarik. Sebab pada kita sedia maklum berkaitan dengan sebelum ini disebut-sebut ketirisan dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada kali ini kita yakin dan percaya dengan dengan maklumat-maklumat yang telah didapati oleh pihak kerajaan dan seterusnya di penambahbaikan yang dibuat berkaitan, dan kita yakin insyaallah ini kerajaan komited dalam menoktakan perkara-perkara yang berkaitan ketirisan ini agar tidak berlaku. So pada saya, kerajaan cukup komited untuk memastikan bantuan dan subsidi disasarkan tepat kepada golongan yang berhak menerusi penambahbaikan mekanisme kawalan. Untuk makluman Tuan DJ, ada tiga perkara yang telah di melalui pengumuman ranjauan ini, ada tiga perkara yang kita nampak telah ditambah baik oleh pihak agensi yang berkaitan bagi mengawal ini
0: ketirisan.
1: Daripada ketirisan ini, yaitu yang pertama, penyaringan resmi. Pendaftaran lesen sampan khas 20,000 kota bertindak sebagai pangkalan data utama untuk mengesahkan status nelayan aktif bersama pihak berkuasa. Maknanya di setiap seluruh negara hanya ada 20,000 data berdasarkan kepada lesen yang telah di yang dikuatkuasakan. Maknanya hanya ada 20,000.
0: 20,000
1: sahaja. Daripada 17,000 ditambah 3,000 menjadi 20,000. Nah, maknanya kalau ada lagi tambahan-tambahan yang lain tu, maknanya ada benda-benda yang pihak penguatkuasa akan lihat nanti. Baik, dan seterusnya yang kedua, pengesahan pendaratan hasil. Penyaluran insentif tangkapan dikaitkan secara langsung dengan rekod pendaratan ikan yang disahkan bagi mengurangkan risiko penyelewengan oleh pihak tidak aktif. Maksud dia, setiap ini nelayan sama ada bot besar ataupun juga sampan, dia perlu melaporkan pendapatan dia di JT-JT pendaratan yang dibagi yang diiktiraf oleh pihak agensi kerajaan. Jadi beliau setiap nelayan akan melaporkan berapa jumlah pendapatan, berapa jumlah yang dia istiharkan. Dan pembayaran akan dibuat berdasarkan kepada jumlah yang dia istiharkan. Dan dia tidak boleh istiharkan di kawasan, di tempat-tempat yang tidak sepatutnya.
0: Mesti JT-JT
1: yang dikenal pasti. Baik, yang ketiga, pemantauan berkala. Pelaksanaan yang telus dan pengesahan berterusan memastikan kemudahan subsidi diesel tidak dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sebagai makluman Tuan DJ, berkaitan dengan minyak subsidi, ada beberapa agensi yang terlibat yang menguatkuasakan peraturan. Selain daripada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia sendiri, kita ini dipantau oleh KPDN, HCP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Juga custom antara agensi yang terlibat. Ini semua agensi-agensi yang memainkan peranan dalam menguatkuasakan agar minyak subsidi diesel ini dapat sampai kepada sasaran dan dapat dijual mengikut harga yang sepatutnya dan sampai kepada khususnya nelayan di peringkat akar umbi.
0: Itu dah pendekatan yang dinilah ya, untuk nelayan-nelayan inilah tuan ya. Yang penting semuanya harus habis selesai menangkap ikan, harus ke JT-JT yang telah pun dikenal pasti ya, untuk menilai sendiri berapakah jumlah tangkapan nelayan ni tuan ya. Jadi semuanya kena mengikut nilai juga lah terma dan syarat yang telah pun ditetapkan sebenarnya ya. Baiklah, ada lagi beberapa persoalan yang kita nak kongsi untuk anda, khususnya kepada rakan-rakan nelayan kita di luar sana yang sudah mendengar kami untuk petang ini. Terima kasih. Kita bersama petang ini bersama dengan Encik Abdul Syed dan Bin Pimping, merupakan Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat. Kembali selepas ini dalam segmen Dialog di 4, kita layan dulu lagi bersama Mimi Fly. Ini dia Nara untuk anda. Sedangkan FM bersamamu.
2: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia, belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat, mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
0: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Noor.

Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Itu dia Dato' Sri Siti Nurhaliza, B2 Nita Negara Kurikundi. Ada yang sudah terbayang-bayangkan tengok depan-depan konsert Gemar Bumantara. Junaidi ya. Hati-hati PKL tu, jangan lupa pakai mask ya. Pakai pelitup separuh muka di mana pun anda berada. Ada cuaca dan juga udara kita yang tidak begitu sihat ketika ini. Dan Didi masih bersama-sama dengan anda. Jangan lupa jam yang ketiga kita akan bawakan bersama dengan anda segmen Lawan Lagu setiap Selasa 5.20 minit petang. Baiklah, sebelum tu, Sekolah Agama Negeri Kilometer 2 Salakan akan mengadakan majlis peluncuran laman web mereka pada 17 Oktober ini dalam usaha memperkukuh transformasi digital serta meningkatkan sistem penyampaian maklumat kepada warga sekolah dan juga masyarakat. Majlis berlangsung bermula pukul 2 petang hingga 5 petang di salah sebuah hotel terkemuka di Sandakan. Jom layan lagi lagu utama 5 petang sebentar lagi. Lagu-lagu retro untuk anda, Santai Kenangan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
2: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap langkah dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Terus setiap bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zastri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, terbuat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar, letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Let's go. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk ada yang masih lagi terus kekal mendengarkan siaran Salakan FM jam yang ketiga. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda. Itu dia Gadis dan Bunga, nyanyian Rahimah Rahim, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1982. Bayangkan berapa sudah usia lagu itu ya. Sama dengan usia kakak, abang-abang kita yang mendengar siaran Salakan FM untuk petang ni. Hai, saya Didi bersama dengan anda dalam segmen Lawan Lagu.
2: Dua lagu, satu juara. Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Salakan FM bersamamu.
1: Suara anda penentu juara dengan cara anda boleh hubungi saya untuk petang ni di Konti Salakan FM menerusi talian mesra 671-185 dan juga 668-568. Untuk petang ni memandangkan azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang awal pada pukul 5.56 petang. Jadi kita adakan dua pusingan saja untuk petang ini ya. Dan kita pergi kepada pusingan yang pertama. Dua buah lagu duo ataupun duet yang popular pada tahun 90-an dan juga awal tahun 2000. Lagu yang sering dinyanyikan di karaoke ya. Saya teringat lagi tahun 2016 masa saya berada di Nunukan kalau silap saya. Pergilah kan, cuba-cuba kan dengan kawan-kawan karaoke. Lepas tu dengar ada di sebelah bilik terbawa lagu yang saya akan putarkan sekejap lagi ya. Wah hebat, sebenarnya lagu-lagu Malaysia ni hebat. Lagu-lagu 90-an awal tahun 2000 ni ya, tak kurang hebatnya yang popular di negara jiran sebenarnya ya. Baiklah, jom kita dengarkan untuk pusingan yang pertama. Lagu yang pertama,

Itu dia lagu Memori Berkasih, nyanyian Aci Spin dan juga Siti Nordiana. Berusia album Spin 2 dalam tajuk album Litar Asmara pada ketika itu. Dan lagu ini begitu popular dan dikeluarkan pada tahun 2001. Ya, lagu ini Memori Berkasih tentang oleh lagu yang kedua. Kita dengarkan.

0: yang diperbolehkan oleh Dato' Awid dan juga Dato' Zainazin Wah. Sekarang ni dua-dua sudah jadi Dato' kan. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1996, lagu duet popular ya, menjadi runut bunyi OST bagi filem Malaysia berjudul Merah. Tunggu apa lagi? 6-7-1-1-8-5 dan juga 6-6-8-5-6-8. Nah, bersama pemanggil kita yang pertama. Selamat petang. Iya, siapa di sana?
1: Nazrin baru.
0: Nas, apa kabar Nas? Sudah balik kerja? Alhamdulillah. Nas, memori berkasih Senjata Merah.
1: Memori berkasih
0: untuk Nas. Terima kasih Nas. Menangis hati ini ku juga bersimpati. Hello, selamat petang.
2: Hello.
0: Ya, siapa di sana? Siapa
2: Azhar.
0: Azhar, memori berkasih atau Sejadan Merah?
2: Nomor satu.
0: Memori berkasih juga untuk Adi Azhar. Terima kasih.

0: saya jumpa lagi pemanggil seterusnya. Hello, selamat datang.
1: Halo.
0: Ya, hello, siapa di sana?
1: Hello,
0: siapa itu? Salam.
1: Ryan.
0: Ryan dari Indah Jaya. Ryan, memori berkasi atau Senjalan Merah ni, Ryan?
1: Nombor dua je.
0: Nombor dua Senjalan Merah. Terima kasih, Ryan. Satu undian untuk lagu Senjalan Merah daripada Ryan tadi. Dan dua lagu untuk memori berkasi. Jom kita bersama pemanggil seterusnya lagi. Selamat petang.
2: Selamat petang.
0: Siapa di sana?
2: Brother Zain.
0: Sihat, brother?
2: Sihat,
0: Alhamdulillah. Ini Senjalan Merah.
2: Macam mana di?
0: Oh, saya pun sihat, Alhamdulillah. Cuma cuaca kita punya udara ni dah berapa baik lah kan?
2: Sihat belaka semua.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, Brother Zain, mana satu ni? Memberi berkasih ke Senjalan Merah ni?
2: Apalagi Senjalan Merah.
0: Iha. Sering, geng. Bukan telefon di WhatsApp ya. Di WhatsApp tu untuk kita segmen lain. Petang ni anda boleh telefon di talian mesra kami 671-185 dan juga 668-568. Seorang lagi pemanggil merupakan penentu sama ada lagu Senjalan Merah ataupun Memori Berkasih yang akan kita dengarkan untuk pusingan yang pertama ini. Dia pemanggil seterusnya. Selamat petang. Hai. Tangkat dia putus pula kan. Nah, si petara. Hello, selamat petang. Halo. Di mana sudah dia ni? Hello, selamat petang, petara. Masalah talian 2, kamu cuba talian 1 pula ya. 671-185. Okey, serba mandu petang ni. Terima kasih brother kita ya, akak-akak kita yang mendengarkan Salakan FM petang ni. Hello, selamat petang. Hello. Anna, adakah anda dengar suara saya? Hello, selamat petang. Hello. Hello, Miss. Hello, Miss Singapore Ringgit. Ini pun tidak dapat juga dengar kita punya suara ya. Hello, selamat petang.
3: Hello.
0: Ya, siapa
3: hello,
0: di sana?
3: Boy Lupus sini deh.
0: Boy Lupus. Di mana sekarang Boy Lupus?
3: Sini, Batu 25.
0: Batu 25. Jadi Boy Lupus, penentu nih, memberi berkasih ke Senjalan Merah?
3: Senjalan Merah.
0: Terima kasih Boy Lupus.
3: Okey,
0: pertama. Jumpa sudah pemenangnya ya. Jadi jom kita dengarkan ya, lagu yang mencorai segmen pusingan yang pertama. Tanyaan Datuk Awi dan juga Datuk Zainazin. Dua-dua dah jadi Datuk ni kan. Bersama menerusi lagu ini, Senjalan Merah. Lain terus Salakan FM bersamamu.
4: Juara pusingan yang pertama, lawan lagi.

0: 5.20 petang bersama kami di Sarakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami petang ini. Dan saya nak pesankan lagi ya, berpesan-pesan untuk kita bersama-sama agar sentiasa jaga keselamatan anda, kesihatan anda yang berada di luar, mereka yang berisiko. Kerana untuk setakat ini ya, jam 5.37 minit petang ini, bacaan IPU di ketinggian 100 ya, untuk daerah Sandakan masuk 101 sudah tahap yang tidak sihat. Seperti ditahu 154. Jadi sama-samalah kita jaga kita kan. Teman ibu mengandung, mereka yang berisiko, warga emas, ada penyakit kronik, kalau keluar mau pergi berurusan ke ya, berbelanja ke, pakailah pelitup separuh muka. Nampak macam okey tapi sebenarnya tidak okey ya. Bukit Bukau di sana tu, dari persekutuan ni ya, 36 ni, dari pagi memang dah nampak dia punya ni ya, Bukit Bukau yang ada di daerah Sandakan ni. Keluar rumah saja subuh-subuh, keluar rumah pergi kerja sudah bersin ya. Bayangkan udara di Sandakan, apatah lagi di beberapa tempat yang memang disiarkan sebagai tidak sihat dan juga sangat tidak sihat ya. Baik, giliran kita kembali. Aktif bisnes orang bilang untuk segmen lawan lagu pusingan yang terakhir, di mana dua buah lagu lagi kita sediakan untuk anda daripada artis yang sama, sebuah kumpulan popular tahun 90-an juga. Walaupun beliau sudah pergi meninggalkan kita, tapi legasinya diteruskan oleh anaknya, juga merupakan seorang penyanyi. Walaupun suaranya tidak seperti bapaknya yang hebat ya, ini antara penyanyi-penyanyi suara emas angkatan seperti Slam, Datuk Jamal Abdillah, Datuk M. Nasir ya, Datuk Awi, Datuk Amin Search. Baiklah, jom dengarkan lagu yang pertama daripada kumpulan ini.

itu dia lagu bersama dengan kumpulan Iklim, Gerhana Cinta Luka. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 1991 melalui album kedua mereka, Bulan Jatuh ke Riba. Ya, pastinya lagu ini ditentang oleh lagu yang sama daripada album mereka yang pertama, iaitu lagu ini.

0: Okey, tenang ya. Kita punya talent di konti ni nak berhenti dari tadi berdering hijau dia bilang ya. Okey, jom kita bersama pemanggil kita seterusnya. Selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Ryan kembali. Ini kali iklim pula kita bawakan untuk anda. Mana satu ni? Geram cinta luka ke cinta dalam debu?
1: Kalau dua-dua tak boleh kali.
0: Anna, aku tahu jawab kau macam aku. Dua-dua mau dengar. Tapi satu je, bang.
1: Yang pertama tadi.
0: Gerhana cinta luka. Itu dia. Terima kasih, Ryan. Assalamualaikum. Halo, selamat datang.
2: Hello.
0: Hello, siapa di sana? Siapa tu?
2: Hamzah di sini.
0: Ah, saudara Hamzah. Berpanggil dari mana ni, Hamzah?
2: Dari Batu 12.
0: Batu 12. Jadi, lagu iklim yang menjadi kegemaran saudara Hamzah, Gerhana Cinta Luka ataupun Suci Dalam Debu.
2: Nombor satu
0: Gerhana Cinta Luka. Nyanyi sama-sama kalau menang ah. Okey, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Dua undian untuk Suci Gerhana Cinta Luka. Belum ada undian untuk lagu ini. Kan terima. Halo, selamat petang. Ya. Ya, siapa ya, Azhar?
3: Itu dari Bim Rogetem.
0: Apa?
3: Bim Kamalia.
0: Apa ini sebutan ini? Aduh.
3: Nomor 2,
0: Suci Dalam Debu. Okey, satu lah nomor 2, Suci Dalam Debu. Ha? Baiklah, hello, selamat petang. Ya, siapa di sana? Kenaz, Gerhana Cinta Luka atau Suci Dalam Debu ni?
4: Suci Dalam Debu.
0: Oh, Suci Dalam Debu juga, Nas. Terima kasih, Nas. Dua undian untuk Suci Dalam Debu dan dua untuk Gerhana Cinta Luka. Dibuai girl. Hello, selamat petang.
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang, siapa tu?
5: Malik.
0: Ah, okey. Jadi lagu mana satu ni? Iklim, Gerhana Cinta Luka atau 2. Suci Dalam Debu?
5: Nombor 2, Suci
0: Dalam Debu. Ya. Terima kasih.
5: Okay.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang patah semangat ya. Sedap mendengar lagu ini dengan apa tu? Secara penuh. Ini dia pemenang untuk pusingan yang kedua. Apapun, apa tenang. Oi, ada masih ada puas hati ni. Masih ada telefon kita ni. Okey, kita sejumpa pemenangnya. Dan jom kita dengarkan lagu yang berjorai pusingan terakhir lawan lagu. Bersama dengan lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1990. Lain terus Rakan FM bersamamu.
6: Juara pusingan yang kedua lawan lagu.

mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.

0: FM. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Lain terus Salam Kalian FM bersamamu.
1: Bersamamu mengimbau nostalgia. Nostalgia. Santai kenangan. Salamkan FM bersamamu.
0: Baiklah, itu dia segmen Lawan Lagu, akan bersama dengan anda lagi pada minggu hadapan di waktu dan hari yang sama. Terima kasih kawan-kawan yang buat panggilan petang ni. Baiklah, dan untuk bantu kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 5.56 minit petang. Seterusnya kita bawakan untuk anda bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan terjemahan dalam segmen Kalamullah. Salamkan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Lain terus 90.1 teman setia anda.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh berbahagia Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وبما أنفقوا من أموالهم فصدقوا

حافظات للغيب بما حفظ الله.

واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليه

0: Taubat dan Zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi 5.56 minit petang telah pun masuk waktu solat fardu maghrib. Dan untuk paduan kita bersama waktu solat fardu isyak hari ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 7.05 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
0: Baiklah, kita beribu dulu bersama dengan lagu ini, Faradia, Bertahta di Hati. Selepas itu, dikembali bersama dengan anda untuk info seterusnya bersama-sama kami, Santai Kenangan, Sandakan FM bersamamu.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai Kenangan di Sarina Farm.

Baiklah, itu dia hiburan bersama dengan Gersang Masih Aku Terasa. Baiklah, tahukah anda, Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Ini salah satu pendekatan yang baik sebenarnya ya, kalau dipikir dari pelbagai sudut yang positif kan. Apa pun, terima kasih yang masih lagi terus layan Salakan FM, masih dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ya, menuju ke kediaman anda. Semoga selamat sampai, insyaAllah dapat bertemu dengan mak ayah, pasangan anda, anak-anak anda dengan selamat ya. Dan juga untuk anda yang baru keluar rumah untuk cari tempat-tempat makan kan, macam malas pula masak malam ni ya, yang jom keluar makan, cari-cari makan di luar sesama anak-anak. Semoga murah rezeki lagi untuk yang belanja ya. Jadi sekali lagi untuk anda, dengan bacaan indeks pencemaran udara di sandakan yang tidak berapa sihat ini, sentiasa berwaspada dan juga kepada golongan yang berisiko terutamanya. Jom kita layan lagi lagu 80-90an ini bersama dengan lagu ini. Untuk anda, layan terus Salakan FM bersamamu.

Itu dia lagu bersama dengan Anis Raya, Cinta Tersimpul Rapi. Terima kasih yang masih lagi terus layan Salakan FM di tempat anda. Baik, jangan lupa untuk saksikan Kanta 744 ya, pada pukul 7.44 minit malam ini bersama dengan penyampai Faiz Shahira, dan juga berita perdana 8 malam bersama penyampai Syuhaida Arifin. Untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026, ya, anda boleh saksikan menerusi berita RTM, TV1, MyTV dan juga penstriman langsung di RTM Click. Jom kita lain lagi lagu ini bersama New Boys, Meraung. Anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu.

0: Bukit Kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam.
1: Selamat FM, itu dia hiburan bersama dengan New Boys Merong sebentar tadi. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu telah pun diputarkan sepanjang hari ini. Sejak 6 pagi kami kita bersama dengan anda, Tim Agai dan juga Zoom bersama NY dan Didi menerusi segmen Santa edisi Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian anda. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama kami menerusi frekuensi 90.1 dan juga penciuman langsung di RTM Klik. Sebentar lagi seperti biasa kita bawakan pendengaran anda 7 malam bersama rakan tugas di Sabah FM. Dan esok anda akan ditemani semula bersama dengan Roger Sis untuk segmen Evo 6 hingga 11 pagi. Semoga apa juga info-info semasa yang dibawakan untuk anda, maklumat terkini, ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan sekali lagi, esok penutupan semua sekolah di seluruh daerah Tawau ya. Berikutan kualiti udara pada tahap tidak sihat. 154 di Tawau ya. Dan disandakan setakat ini dalam IPU, indeks pencemaran udara iaitu 100. Jadi berhati-hati untuk anda semua. Kita jaga kita di mana pun anda berada. Jangan lupa bagi yang berisiko pakai pelitup separuh muka. Dan tugas saya berakhir di sini. Saya tinggalkan anda bersama lagu ini. Saya Didi dan rakan juru terima tugas saya Memburhan. Sampai jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Selamat malam Malaysia. Jumpa lagi, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ucapan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Sabah. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar. Allah.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, kepatuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diasen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
4: Awau 95.7 FM.
1: Belanjawan 2027. DC Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3/kilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30/kilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja kecil.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Tiffany, tetap hati-hati baik seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2027, berita baik untuk pemandu teksi dan kereta sewa. Kerajaan akan menyalurkan bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi termasuk pemandu kereta sewa. Dan menurut Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Loh Siew Fook, bantuan ini akan diagihkan secara berfasa bermula 14 Oktober 2026, hari esok. Jadi kepada pemandu yang terlibat bolehlah maklum dan ikuti pengumuman rasmi untuk maklumat lanjut tentang penyaluran bantuan ini, dan semoga bantuan ini dapat meringankan sedikit beban kos harian

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui natma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni. Bersama.

Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay?

0: Dia.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Sebagai tetap di hati, baik Kak Raci, makasih kongsi lagi berita menarik yang diumumkan semasa belanjawan 2027 dan menerusi sumbangan Asas Rahmah atau Sara Madani 2027, kerajaan mengumumkan bantuan RM100 sebanyak dua kali setahun, iaitu sebelum Aidilfitri dan sempena 70 tahun merdeka. Dan bantuan ini dijangka memanfaatkan 13 juta rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas termasuk golongan M40. Jadi bolehlah bantuan ini digunakan untuk membeli barangan keperluan harian. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari laman web rasmi Belanjawan Malaysia di belanjawan.mof.gov.my, dan semoga bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan perbelanjaan kita semua.

Simfoni Tetap Hati. Baik, seperti biasa setiap Selasa 8.30 malam kita akan dihiburkan dengan rancangan terbitan Section Hiburan The Music. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ini, Apa-apa Roger sama FM Agus Bah.

0: Sabah FM. Feel it.
1: Bagus ba?

Hello, Anda kini sedang mendengar rancangan X-Band bersama kami, kumpulan Sunduan Band di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu. Jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkanlah lagu pertama dari kami, sebuah lagu yang berjudul September yang dipopularkan oleh Earth, Wind and Fire.

Band, siri kali ini bersama kumpulan band kami, yaitu Sunduan Band. Teruskan mendengar Sabah FM Bagus Bah. Sunduan Band ini ditubuhkan pada tahun 2024. Nama kumpulan ini merupakan ide dari semua ahli kumpulan, kerana Sunduan ini bermaksud bangkit dan bersatu. Tujuan asal band ini ditubuhkan adalah untuk mendapatkan gig-gig luar sebagai pendapatan sampingan kami. Setakat ini, band kami sudah ada perancangan untuk mengeluarkan lagu dalam masa yang terdekat. Seterusnya, mari kita dengarkan lagu kedua dari kami, sebuah lagu berjudul How Deep Is Your Love yang di

dilakukan oleh Mahalini dan dipersembahkan dari Sunduan Band dalam rancangan X-Band di Sabah FM Bagus Ba. Saya ingin memperkenalkan ahli band saya. Untuk bassist, kita ada Ante dari Keningau. Untuk kahon, kita ada John dari Tamparuli. Untuk gitaris, kita ada Max juga dari Keningau. Dan akhir sekali, kita ada vokalis yaitu saya sendiri, Petrova from Papar.

Ya, itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Senyuman Sabahan, dipopulerkan oleh Gabrasya. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami Sunduan Band di Sabah FM Bagus Ba. Dengarkanlah lagu yang seterusnya dari kami yang berjudul Minefields, dipopulerkan oleh Fauzia dan John Legend.

Sudah pun sampai di penghujung rancangan X-Band ini. Saya Petrova sebagai vokalis dan juga MC pada siri X-Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah kerana telah menjemput kumpulan kami pada siri X-Band kali ini. Teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X-Band ini kerana ada banyak kumpulan band yang lain akan menghiburkan anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkanlah lagu penutup tirai rancangan ini. Dengarkanlah lagu yang berjudul Sumandak Sabah dipopularkan oleh Marsha Milan dan Velvet Aduk.

0: boleh tunjukkan lagu.
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabai FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Jaya, terima kasih Sabah FM.
4: Awau, 95.7 FM.

0: masih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.
1: Hey Siri,

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

0: FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

0: dijadikan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung, terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM.

Hai guys, selamat malam semua. Baria Sabah FM terus menemani malam anda. Beritemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan anda sebentar tadi. Menerusi simfoni tetap di hati. Dan 3 jam seterusnya macam biasa lah guys, okey. 3 buah lagu kamu boleh request. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Kita mau payung kamu semua lagu-lagu permintaan malam ini. Layan terus di Sabah FM. Bagus bang.

0: rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes, Bani.
0: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas pasu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Ozil doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Okay, semua ada di RTM Klik dengan memuat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Kalau kamu punya internet kuat, memang boleh layan 34 stesen radio RTM. Semua ada. Okay, setiap negeri ada stesen radio RTM. Tinggal kamu pilih lagi negeri mana yang kamu mau dengar siaran dia. Dalam masa sama, boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada di hujung jari. Jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagaimana?

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan penempatan guru

Macam-macam lagu yang ada di jam pertama ini ada lagu-lagu permintaan. Ramai sudah yang membuat permintaan lagu, memang terbaik lah kamu. Kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Siapa lagu yang paling awal minta, dia punya lagu memang di awal-awal lah. Lambat-lambat di hujung-hujung lah. Kita susun dia mantap-mantap, ikut urutan, ikut giliran. Lagu yang terbaik semua ada di Sabah FM, okay? Dan ini info saya mau kongsikan kepada kamu, di mana sekolah di tiga negeri ditutup pada esok, pada 14 Oktober 2026. Antaranya melibatkan Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Okey, penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pejabat pendidikan daerah PPD. Kalau di Selangor, di Hulu Langat dan juga Sepang. Kalau di Sabah, di Tawau. Alright. Dan di Pahang melibatkan daerah Kuantan, Pekan, Rompin. Di Negeri Sarawak pula yang melibatkan daerah Serian, Seri Aman, Lubuk Antu. Okey, sekolah di semua negeri dan daerah lain beroperasi seperti biasa. Okey, jadi sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Okey, ini info kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook bernama Official Sabah FM. Bagus bang.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Hati-hati memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Semoga dipermudahkan perjalanan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, sambil-sambil itu kamu lock frekuensi Sabah FM. Siap-siap yang tengah memandu, terus dengar siaran Sabah FM sekarang ini. Kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa sejak kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock, di sana memandu, di sana juga kamu sibuk-sibuk tekan-tekan cari siaran kan. Nah, mengganggu kamu punya pemanduan surat itu. Jadi, apa kata kamu lock sekarang supaya bila-bila masa kami kasih kawan perjalanan kamu sampai kamu selamat sampai ke destinasi yang dituju. Oke, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz.

nasihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

lagu daripada Slash, Taman Astakona. Masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu, kembali lagi bersama Ozel di jam kedua nanti dengan lagu-lagu permintaan. Kita mau payung kamu malam ini. Layan terus di Sabah FM. Bye.

Ya, lagu daripada Mas Do, Teruna dan Dara. Selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okey, jadi siapa-siapa yang teringin betul dengar lagu favorit kamu ataupun lagu itu ditujukan untuk seseorang. Jangan kasih lama. Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Okey, ini info cuaca yang baru kami terima, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya Sandakan, Tongod, Paitan, Telupid, Ranau, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan, Tenom, Sook, Tambunan, Keningau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 12.30 malam. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu boleh mahu turun terus aplikasi My Cuaca. Jom kita terus layan lagu daripada Jimmy yang dulunya DJ dan sekarang ini pemberita sudah. Okey, layan terus, ini dia Bidadariku Sabah FM. Bagus banget.

0: Mau tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
4: Bagus, Bas. Khabar FM.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Melapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama yang merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Kick dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang ini 10.27 minit malam. Mungkin ada yang tengah bekerja malam-malam macam Ozel juga. Okey, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan. Dan sambil-sambil santai, dengar lagu-lagu permintaan. Okey, terima kasih si Zafira yang hadir dari Sandakan. Dia bilang selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Terutama untuk keluarga yang tersayang, semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini dan segala urusan besok dipermudahkan. Okey, ada si Norzita juga, selamat malam, selamat berkonti. Dan untuk semua pendengar Sabah FM, payung lagu best-best tau malam ini. Norzita dengar sampai hujung segmen, dia bilang. Aha, okey, si Fasa pula, dia bilang hadir dari RTM Klik. Malam ini kita mau layan santai di posisi Sabah FM terbaik, menjadi teman setiap malam sebelum melelapkan mata. Oh yeseh, terbaiklah Fasa. Okey, ada juga si Marsa Saleh dari Tawau. Selamat malam semua untuk orang-orang Tawau. Semoga dapat mendengarkan lagu-lagu yang menjadi kenangan. Dia bilang setiap lagu yang diminta ini sudah pastinya ada kenangan-kenangan lalu. Dia bilang betul juga kan. Jadi sekiranya kamu ada lagu-lagu permintaan, boleh juga titipkan ucapan ataupun maksud di sebalik lagu yang kamu minta tu. Sudah pastinya lagu-lagu yang kamu teringin dengar ni memang ada cerita-cerita di sebalik lagu tu kan. Jadi kamu WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Sekarang ini sudah pun 10.42 minit malam. Macam biasa, tepat 11 malam, kita akan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 11 malam menerusi berita pusat Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang terakhir nanti. Okey, jadi kamu stay tune je. Lagu-lagu kamu memang Ozel sudah susun mantap-mantap dia. Jadi siapa-siapa yang tengah layan Sabah FM, memang lagu kamu kita mau payung malam ini sampai di hujung segmen nanti. Layan terus, ini dia Lela Bidadari Sabah FM. Bagus banget.

0: Sabah FM. Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran. Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Gapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300, meliputi subsidi benih, pajak racun, upah pajak dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Augustin.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, selamat malam semua. Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Okey, kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini, guys. Okey, yang paling penting, lagu-lagu kamu Ozel sudah susun mantap-mantap sampai di penghujung segmen nanti. Jadi, kamu stay tune saja. Lagu-lagu permintaan kamu kita akan putarkan untuk kamu. Yang memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa love frekuensi Sabah FM. Kalau di KK, Papar, Pinampang, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okay. Yang tengah bekerja waktu ini, tidak kisah kamu bertugas di balai polis kah, menjaga keselamatan sekolah, di hospital, ataupun di stesen pam minyak di seluruh negara. Di mana-mana saja kamu bertugas, Ozel doakan semuanya tugasan lancar, dipermudahkan kamu punya tugasan sampai selesai tugasan kamu. Sambil-sambil itu, Ozel mau payung kamu lagu-lagu permintaan, memang best-best. Kejap lagi ada macam-macam lagu best, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus, Bas. Kabar FM.
2: Tawau 95.7 FM.

kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 12 terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di Nasional FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya ini yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search, Ying dan Yang, untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu. Saya mendengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontra, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027,

0: ini mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Perawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Shift malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari

Cerdas Negara. 22 perlumbaan. 11 pasukan. Musim terakhir

semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKB serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa menghormati hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggaraan jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Kelantan. Kerajaan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.

0: 12 terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob, yang berada di Kuantan Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada National FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda melalui portal berita.rtm.gov.my. Di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh tawar juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan dan pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7, dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segaman Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nasrun FM, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus menayan lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasrun FM.

Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di lebuh raya utara selatan plus lebuh raya pantai timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini, juga bersama sahabat kita antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM Sentiasa Di Hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ eh. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Play. Bagus bah.

kita. Hello semua, saya Ali Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarim al-akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya, dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya tidaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus, ampun maaf, kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, cemana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat, sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya, kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu, sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja. Tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab. Dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Rahim.
1: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ul

0: Daud.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Yudn, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabah FM.

0: Peran yang berterusan. Teruskan bersama Rentang Tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Kami Zihan, kami dengar

tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan

jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: siaran kami juga boleh diikuti menerusi penstriman langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Sebas Pagi, Zoom Sebas Pagi hingga 3 petang, Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah Hujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan Santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

0: FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sendakan FM.
1: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Syok-syok lagu kena putar, loh.
2: Nah, kan, kau ingat percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dipolisikan muzik anda.

0: FM bersamamu.
1: Ya, Evo 6.11 Sanakin FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, terima kasih anda yang dengar Sanakin FM pagi ini. Okey, bersama kami menerusi frekuensi cahaya ini 90.1 MHz. Dan untuk anda yang berada di luar kawasan Sanakan, anda boleh dengar juga ya siaran Sanakin FM menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga kini anda boleh dengarkan menerusi portal Radio RTM. Baik, Evo 6.11 pagi ini, teman berteman bersama saya Asita Sulaiman DJ Asbuk Kiara Langalang dan Roger sepagi ini bersama dengan saya gerakan solo sampai pukul 11 pagi nanti, ditemani rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Saimin Burhan dan juga rakan tugas Encik Azhar Yusof ya, di mana pertemuan kita untuk hari Rabu ini 14 Oktober 2026. Baik, nantikan sekejap lagi saya akan kongsikan dan bawakan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kilang Batangan dan juga Telupit, bersumber dari Met Malaysia. Dan seterusnya pukul 6.30 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan 6.45 pagi nanti kami akan terus bawakan kepada anda Laman Nurani. Dan 7 pagi nanti Utama 7 pagi akan kita ikuti. Jadi ini pergi saya rancangan untuk jam yang pertama pagi ini di Sanakan FM bersamamu. Baik untuk anda, jangan lupa juga anda boleh hantarkan salam ceria anda, boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi kekal ceria, kekal berinformasi dan juga kekal berhibur bersama kami, Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serangan FM bersamamu.
2: Ya, sampai masanya untuk saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sanakan, Buluran, Kinabatangan Batangan dan juga Telupit. Ya, baik, kita mulakan ramalan cuaca bagi daerah Sanakan, di mana sepanjang hari ini di daerah Sanakan diramalkan tiada hujan. Okey, dan seterusnya ramalan cuaca untuk daerah Buluran. Di mana pagi ini di Buluran diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala petang dan juga malam di Buluran diramalkan hujan di beberapa tempat, ya. Okey, dan seterusnya ramalan cuaca bagi daerah Kinabatangan dan juga Telupit. Di mana pagi ini dan juga malam di Kinabatangan dan Telupit diramalkan tiada hujan. Manakala petang di Kinabatangan dan juga Telupit diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, selesai saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sanakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Telupit. Semuanya bersumber dari laman web rasmi Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kekal bersama kami, Serangan FM bersamamu.
1: Info cuaca hari ini.
0: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu. Ya, Evo 611 Sanakan FM bersamamu dan Suri Panon bersama sudah pukul 6.41 minit pagi. Terima kasih anda yang kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu dan Evo 611 pagi ini. Teman berteman bersama saya Asita Sulaiman di Jas Bukit Alang-Alang dan rakan teknikal bersama dengan Saimin Burhan dan rakan tugas Cik Azhar Yusof. Kami akan terus bersama dengan anda sampai pukul 11 pagi nanti ya. Sekejap lagi 6.45 pagi kami akan bawakan kepada anda Laman Nurani terbitan rakan tugas Abam Syaf. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita ikuti. Jadi ini pergi serancangan untuk jam yang pertama ini menerusi Evo 611 untuk hari Rabu ini 14 Oktober 2026. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
2: Dipolisikan musikal.

0: Bulan TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pagi yang penuh keberkatan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terpuji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk membuka mata pada pagi ini, menghirup udara kehidupan dan merasakan nikmat terbesar yang sering terlupa untuk disyukuri, iaitu ketenangan hati. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia hari ini ramai manusia mengejar kemewahan, kedudukan dan pujian manusia. Namun hakikatnya tidak semua orang yang berharta itu tenang dan tidak semua yang kelihatan berjaya itu bahagia. Kadangkala, nikmat paling besar pada waktu pagi bukanlah makanan yang mewah ataupun harta yang banyak, tetapi hati yang jernih, jiwa yang tenang dan dada yang lapang. Lihatlah burung-burung di pagi hari, mereka keluar dari sarang dalam keadaan lapar, tetapi pulang pada petang hari dalam keadaan kenyang. Mereka tidak memiliki simpanan harta, namun Allah tetap mencukupkan rezeki mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqan tawakkulihi liruziqatum kama yurzaqut thayr taghdu khimasan wa taruhu mitanan." Maksudnya, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang dalam keadaan kenyang. Rawahu Tirmizi. Para pendengar sekalian, masalah terbesar manusia hari ini bukan sekurangnya nikmat, tetapi kurangnya rasa yakin kepada Allah. Kita terlalu takut tentang masa depan, terlalu risau tentang rezeki, terlalu penat memikirkan perkara yang belum tentu berlaku. Sedangkan Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Maksudnya, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Surah Hud ayat 6. Jika Allah mampu memberi rezeki kepada burung di langit, ikan di lautan dan semut dalam tanah, maka mustahil Allah melupakan hamba-Nya yang berdoa dan bertawakal kepada-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tenangan hidup tidak datang kerana banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi kerana kuatnya hubungan hati dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan tetap tenang walaupun hidup sederhana. Orang yang yakin kepada Allah tidak akan terlalu takut menghadapi hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi zikrillah tatma'innul qulub." Maksudnya, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Maka mulakan pagi kita dengan syukur. Mulakan pagi dengan doa. Mulakan pagi dengan keyakinan bahawa Allah sedang mengatur yang terbaik untuk kehidupan kita. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala ranting kehidupan terasa rapuh, masalah datang bertimpa-timpa dan hati terasa lelah. Namun, jangan lupa, burung pun tetap hinggap pada ranting yang rapuh kerana ia lebih percaya kepada sayapnya daripada ranting itu sendiri. Dan seorang mukmin sepatutnya lebih percaya kepada Allah daripada keadaan hidupnya sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah, tenanglah, kita punya Allah yang Maha Pemurah. Allah yang tidak pernah tidur menjaga kita. Allah yang tidak pernah terlambat memberi pertolongan. Dan Allah yang sentiasa mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita pagi yang penuh keberkatan, hati yang lapang, jiwa yang tenang dan rezeki yang halal lagi diberkati. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Kita bersama.
1: Relax bersama kami di Evo. Evo. Evo. Sandakan FM bersamamu.
2: Merenung keluar jendela. Keluar jendela. Bayu pagi meniup lembut.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan, kata sendiri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Simpan nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan kemana jua. Sandakan FM bersamamu.
2: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah mendapatkan rujukan daripada klinik-klinik kesihatan awam ataupun daripada klinik kerajaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke klinik kesihatan Sandakan, klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan merasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Care Sandakan mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapatkan rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit keluar dan selepas dirawat di situ distabilkan dan ada yang alhamdulillah kadang-kadang boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Nah, jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
0: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Care Sandakan.

0: dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Promosi menarik. Kami